Pagar pun hilata gose kama pi satu kena jani nak kat palanya suaki siraki lapas markan ham kiki para kipi kim sakal tungka centavos halu kara kiu kama ham ukapas pachani nak kasa hasta unya kipa tas kara kiu kama tungka pusu minuto nak kama kipa raki hilat pulaka radio chil papsa nyana esta kut anyan hang aki kut putosi markan pehoi kapisi nyan hang aki poni